0: Ohene Jehoshaphat ekan se homa anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yeni se hundi nyame aye na ne homa bo etim bo ta
1: nyenya
0: haleluya.